0: 现在时间16点整。
1: Halo para pendengar semuanya, jumpa lagi di FM 93.1 setiap minggu sore dari pukul 4 sampai dengan 5 bersama dengan Jenny di acara Heni Xin Dian Xin 在台北广播电台 FM 93.1 每星期日下午4点到5点等你哦。

Halo semuanya, kita ada di dalam zona khusus untuk imigran baru di Taipei. Bagi Anda yang belum tahu, di Taipei berbagai macam pelayanan bagi Anda semua. Inilah daftar layanan publik untuk layanan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 5. Untuk Departemen Kesejahteraan Sosial, yang pertama, subsidi asuransi keluarga penghasilan rendah, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, dapat hubungi 02 27 20 8889. Anda bisa tekan dengan extension 1622 sampai 1625. Untuk layanan pengobatan dini untuk anak dengan keterlambatan perkembangan, Anda bisa tekan di 02 27 56 8852. Untuk program subsidi NGO bagi imigran baru, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda dapat menghubungi nomor 02 27 20 8889 dengan extension 6969 sampai dengan 6971. Untuk Departemen Pendidikan, informasi terkait tentang mendaftarkan SD, Seminar Pendidikan Dasar Orang Dewasa, dan informasi universitas setempat, Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga bisa menghubungi di nomor 02 27 20 8889 dengan extension 1216. Dan untuk Departemen Kesehatan, Anda juga mendapatkan informasi tentang kunjungan pernikahan, kunjungan pasca melahirkan, subsidi di perawatan sebelum persalinan, dan subsidi terkait kesehatan.

Eugenetika. Anda bisa tekan 1999 dan apabila Anda ada di luar kota, Anda bisa hubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 7118. Bagi Anda yang membutuhkan tenaga kerja, Anda bisa mencari informasi ini di Departemen Tenaga Kerja. 1. Untuk pelatihan kejuruhan, Anda dapat telepon di nomor telepon 02-28-72-1940. Layanan ketenaga kerjaan, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02-2308-5231 dengan extension 703. Dan Anda juga bisa telepon di extension 712. Departemen Urusan Sipil, Kewarganegaraan, Peraturan Sipil, dan KTP. Anda bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6261. Dirjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, Analista Statistik dan Profil Populasi Imigran Baru, Pencarian Kerja dan Pekerjaan, Pendidikan dan Budaya, Pengasuhan Anak, dan lain-lain. Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999. Dan juga apabila Anda ada di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 7624. Untuk Sekretariat Layanan Konsultasi Hukum, Anda dapat menghubungi 1999 dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6162. Untuk Departemen Kebudayaan, Subsidi Kegiatan Seni Budaya, Anda juga bisa telepon di nomor 1999. Apabila Anda di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3527. Informasi tentang Departemen Informasi dan Pariwisata, Rekreasi Taipei dan Wisata Kuliner, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999 dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3343. Untuk Departemen Kepolisian, Kantor Polisi Urusan Luar Negeri, untuk mendapat surat keterangan kelakuan baik, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-23-81-7494 dan nomor telepon 02-23-75-2105. Untuk Brigade Perlindungan Wanita dan Anak, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-59-2016 dan 02-27-59-0827. Untuk Departemen Pembinaan Pegawai Negara Sipil, Anda dapat menghubungi di Taipei E-Campus dengan nomor telepon 2932-0212. Oke, hari ini adalah informasi yang terpenting bagi Anda semua. Apabila Anda bisa mencatat atau apabila Anda membutuhkan informasi lainnya, Anda dapat mendengar ulang untuk informasi ini atau minggu depan Jenny akan bacakan lagi bagi Anda semua. Terima kasih.

Halo semuanya, jumpa lagi dengan Jenny di sore ini. Apa kabar kalian? Tentu baik. Wow, tak terasa ya, sekarang sudah di akhir bulan. Jadi anak-anak kita sudah libur hampir 1 bulan. Wow, gimana liburannya? Bangunnya masih seperti zaman-zaman sekolah nggak? Zaman gila lama banget gitu ya. Maksudnya di waktu sekolah bulan kemarin. Kalau misalnya enggak, berarti dia sekarang tidurnya jam berapa? Jam 1. Wow, malam banget. Jangan ya, dia masih anak-anak. Jangan kasih kebiasaan seperti itu. Karena kalau kebiasaan

Kebiasaan seperti itu, namanya tubuh anak itu akan mengalami kondisi yang disebut social jet lag. Apa itu social jet lag? Itu jadi tubuhnya dia nih udah sebenarnya udah terbiasa kayak mesin gitu ya. Udah terbiasa jam segini tidur, tiba-tiba nggak tidur. Jadi akhirnya kata orang sih nggak apa-apa ya, pumien, bangunnya aja siangan dikit. Tapi sebenarnya tubuhnya itu kadang-kadang tidak bisa menyesuaikan. Nanti kalau misalnya sudah menyesuaikan, udah haupurungi ya. 2 bulan sudah sesuai gitu ya, udah ngikutin. Masuk sekolah. Dan udah masuk sekolah, berubah lagi. Harus nyesuaiin lagi. Jadi pada saat 2 bulan pertama itu lagi di sekolah itu, dia akan merasa kayaknya ngantuk melulu di sekolah. Itu karena apa ya? Karena udah kebiasaan di liburan ini dikasih pattern seperti itu. Akhirnya pas masuk sekolah, waduh gawat. Dia mau nyesuaiin sekali lagi untuk tidur pagi, bangun pagi. Nah, itu yang kurang baik sebenarnya. Jadi, kita harus membiasakan diri anak kita juga walaupun di saat liburan, jam tidur sama, jam bangun sama, cuma bedanya boleh aktivitasnya yang berbeda. Itu saja pesan dari Jenny. Ternyata ada satu hal lagi setelah diperiksa, ada orang mengatakan ya misalnya, kalau cuma tidur aja, kadang-kadang kita tetap berasa yang namanya capek, dengan tidur saja tidak cukup, kata orang. Siapa yang ngomong? Ini ada satu buku yang menuliskan tentang hal seperti ini. Siapa yang penulis ini? Penulis ini namanya Sandra Dalton Smith. Dia menulis buku yang namanya Scarlet Rest. Di saat itu dia akan menuliskan 7 tipe jenis istirahat. Nah, jenis istirahat itu ternyata banyak macamnya. Yang pertama adalah physical rest. Itu istilahnya adalah istirahat fisik. Jadi kalau kita harus tidur yang cukup, tidur berkualitas. Tandanya di mana kalau kamu tidurnya nggak cukup? Ya pasti mudah lelah. Ada lagi adalah yang namanya mental rest. Artinya istirahat mental. Tujuannya adalah mengurangi kelelahan akibat kita berpikir terus-menerus. Aduh, kapan gajian? Gitu ya, dipikirin terus gitu ya. Padahal baru tanggal 5, baru kemarin gajian, jadi dipikirin aja kapan gajian. Ya lama loh mikirnya, hampir sebulan, pantes bisa butuh mental rest ya kan, karena dengan begitu kamu berpikir terus, akhirnya apa? Sulit fokus, pikiran terasa penuh, mudah lupa, kan gawat kalau kayak gitu. Ada lagi yang namanya sensory rest, artinya istirahat indera. Tujuannya mengurangi rangsangan berlebihan pada indera kita. Karena kan sebenarnya kalau dulu zaman yang nggak ada HP ya, kalau misalnya kita habis pulang kerja, kita kan pulang nih naik bus, naik apa MRT, itu kan kita nggak ngapa-ngapain, sebenarnya kita lagi istirahat, itu bagus sebenarnya. Tapi kalau sekarang ini nggak ada orang tuh, pagi yang waktu mau naik MRT juga pada sibuk lihat HP, sudah pulang juga pada sibuk lihat HP. Jadi tuh kita punya indera itu tidak ada istirahatnya, kita nggak kasih dia istirahat, padahal capek gitu ya. Kalian nggak tahu indera kalian tuh udah marah-marah, udah mencak-mencak gitu. Aduh, kasih mata gue istirahat ke, istirahat ke. Aduh, kasih gue hidung gue istirahat ke, telinga gue ya kan pakai earphone terus kan capek juga gitu ya. Ada lagi yang namanya creative rest, artinya istirahat kreatif. Di tempat ini tujuannya adalah mengisi kembali inspirasi dan kreatif. Karena kadang-kadang kita tuh udah saking capeknya, jadi susah diisi lagi otaknya. Jadi kalau yang bekerja yang sesuatu yang membutuhkan ide-ide, jadi suka kehabisan ide-ide atau bingung gitu mau nyelesain masalah itu gimana. Nah, kalau kayak gini kalian boleh istirahatnya caranya gimana? Berjalan-jalan di taman, dengerin musik, melihat karya seni, ya. Nah, itu salah satu cara penyelesaiannya. Emotional rest, artinya istirahat emosional. Tujuannya memberi ruang untuk mengenali dan mengekspresikan emosi dengan jujur. Contohnya, misalnya berbicara dengan orang yang dipercaya, terus belajar mengatakan tidak pada hal yang membebani dia. Misalnya, kita dikasih tugas nih sama atasan kita, atasan ya pasti harus iya.
iya ya. Tapi misalnya sama temen, sama mana gitu, dikasih tugas, kamu harus berani say no terhadap tugas yang diberikan. Karena tugas-tugas yang diberikan itu mungkin orang lain gak tahu kalau kamu tuh udah penuh banget gitu. Nah, orang taunya kalau sama kamu yang ngerjain pasti selesai, jadi kasih aja ke kamu. Nah, ini yang kadang-kadang harus kita lakukan, say no. Walaupun ada konsekuensi.

konsekuensinya ya. Lagi adalah social rest, istirahat sosial. Nah, istirahat sosial ini tujuannya adalah menyeimbangkan interaksi sosial agar tidak menguras energi. Tadi ya seperti yang tadi adalah social jet lag, ini gue hampir-hampir sama. Kadang apa yang terjadi, mengurangi waktu dengan orang yang membuat stres, meluangkan waktu bersama orang yang memberi dukungan, menikmati waktu sendiri tanpa rasa bersalah. Kadang-kadang misalnya kita udah liburan ya, udah liburan nih masih diteleponin terus gitu. Ada yang mulai berasa ya diteleponin terus, tapi kalian kan udah lelah gitu, pengen nggak bersosialisasi, nggak dijawab-jawabin gitu ya. Apa, TikToknya harus dijawabin gitu ya. Oke, ada lagi yang terakhir adalah spiritual rest, istirahat spiritual. Tujuannya merasakan makna, tujuan hidup, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Contohnya adalah berdoa, atau mengikuti kegiatan keagamaan, bersyukur. Tanda Anda membutuhkannya, gimana kita lihatnya? Merasa hidup kehilangan arah, merasa hampa meski semua kebutuhan terpenuhi, mencari makna yang lebih dalam kehidupan. Itu adalah ciri-cirinya. Nah, berarti kalau kalian selain tidur, ada lagi istirahat yang perlu dilakukan, ini dia. Oke, kalian bisa pelajari dan kalian mendalami. Dan kalau butuh, baca juga bukunya yang tadi itu. Oke, setuju. Ya, terima kasih hari ini sudah bersama dengan Jenny di acara Henishi Nenshin. Jangan lupa minggu depan terus bersama Jenny dengan bahasan lainnya dan yang lebih menarik lagi. Terima kasih. 谢谢大家今天有收听我们的 FM93.1. 不要忘记哦，下礼拜还是继续锁定我们的节目。拜拜。